0: akan memberikan penelitian di diperlukan di diperlukan.
1: Makai-makai. Upasa.